0: Bagus.
1: Bagus.
0: Baru saya dia saya bisa bawa pulang yang nulis ini.
1: Terima kasih.